salah diri ini, gimana hati dan perasaan yang telah semuanya terlalu singkat, terlalu pantas. Kamu bohong, tapi saya amat mencintai.